Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

unsur, yaitu unsur PKB, unsur PW, dan unsur PAN. Berikut kerja bakti di halaman gereja akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2026, mulai jam 8 WIT sampai selesai. Diharapkan partisipasi anggota rayon untuk tiap kegiatan dimaksud. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selamanya.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Silakan duduk kembali.
1: Hidup berjalan tidak selalu berada dalam zona nyaman. Hidup orang beriman pun tidak lepas dari tantangan yang kadang membuat goyah iman. Hidup lalu dikuasai ketakutan. Ini Kristus kembali menyerukan panggilan untuk memikul salib dengan penuh kesetiaan. Untuk meninggalkan zona nyaman menuju zona iman, supaya hidup menghadirkan kebenaran dan kedamaian. Di tengah kehidupan bangsa yang penuh keprihatinan dan keanekaragaman, beranikah kita meninggalkan zona nyaman untuk melayani bangsa? Mari kita pujikan Kidung Jemaat 402, bait 1 dan 2. Ku perlukan juru selamat.

pengakuan dosa. Perintah Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 kembali dinyatakan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, dengan bercermin pada perintah Tuhan tadi, mari dengan rendah hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa. Ya Tuhan, perintah-Mu mengingatkan kami selalu agar kami senantiasa hidup taat pada kehendak-Mu. Namun, kami menyadari, kadang kami justru mengikuti kehendak sendiri, memilih zona nyaman untuk kesenangan pribadi, hingga kami pun sering melepaskan iman, tidak peduli kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Di tengah kesempatan melayani bangsa, kami seringkali abai dengan kehidupan sekitar dan memilih menjadi penikmat zona nyaman. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, ya Tuhan. Amin. Kita naikkan kidung jemaat 158, bait 1 dan 4. Ku ingin menghayati.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja, bahwa pada bulan September, Lembaga Alkitab Indonesia dan juga gereja-gereja di Indonesia merayakan atau mengadakan Hari Doa Alkitab, di mana Alkitab sebagai firman Allah dipakai oleh Allah untuk memelihara umat percaya dan juga memanggil orang-orang yang belum percaya untuk menerima keselamatan. Karena itu pada bulan Alkitab, Hari Doa Alkitab, juga akan dirayakan Sakramen Perjamuan Kudus yang mengingatkan bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan untuk pengampunan dosa bagi manusia dan dunia. Untuk itu Tuhan berkenan untuk memanggil kita dalam merayakan sukacita dan mensyukuri pemeliharaannya. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Mengingatkan akan kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah, dan mengingatkan orang percaya akan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak, yang disiapkan dengan seksama oleh gereja dan oleh orang tua untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen pada Minggu tanggal 6 September yang akan datang, mari kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari saat ini sejenak untuk kita merenungkan pertanyaan pengujian diri kita. Jemaat terkasih dalam Tuhan, menanggapi undangan dan panggilan Tuhan untuk pemeliharaan iman bagi kita melalui sakramen perjamuan kudus di dalam perayaan Hari Doa Alkitab, bagaimana kesanggupan dan kesediaan Bapak Ibu untuk menanggapi panggilan Tuhan dan pemeliharaannya tersebut? Bagaimana kesediaan Bapak Ibu? Dengan senap hati kita menerima dan menyambut dengan sukacita sakramen perjamuan yang akan dilayankan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan segala kelemahan, namun kita menyerahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk undangan-Mu. Kami dilayakkan untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, semua itu Tuhan, boleh Engkau rengkuh dengan kasih dan pengampunan yang Engkau sediakan. Sehingga setiap orang yang datang dengan penyerahan diri dan juga dengan sukacita dan sungguh-sungguh, pemeliharaan-Mu, sakramen perjamuan mengokohkan dan menguatkan iman kami bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kami dan juga atas keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dan pengorbanan-Mu. Ajar kami untuk hidup senantiasa seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Setiap orang yang datang dengan segala sesal dan malu karena dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Ia yang Maha Kasih akan menganugerahkan pengampunan. Kini terimalah berita anugerah sebagaimana tersurat di dalam surat Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah mendamaikan diri-Nya dengan kita, maka mari kita hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Kita naikkan pujian salam damai.

damai, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk damai sejahtera yang Engkau tinggalkan dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Bilah Tuhan damai sejahtera yang boleh kami rasakan itu juga boleh kami nyatakan ketika hidup bersama dengan keluarga, dengan teman, tetangga, lingkungan, sehingga damai Allah dirasakan oleh semakin banyak orang melalui hidup kami. Bersama-sama Tuhan, dalam segala keterbatasan, kami hendak mendengarkan sapaan sabdamu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami untuk dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Berkati para lektor yang hendak membacakannya, biarlah Engkau tolong Engkau pakai sehingga setiap yang dibacanya boleh mengingatkan, menegur, dan menyatakan kesalahan kami, sekaligus juga firman-Mu mengajar kami untuk hidup semakin berpadanan dengan Injil Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dalam keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan perlengkapi pula. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.

0: Bacaan pertama diambil dari Yeremia 15 ayat 15. Yeremia 15 ayat 15. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan bersama-sama berdiri memuji Tuhan dengan ditani Mazmur dari Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca secara bergantian satu ayat dan dimulai dari lektor. Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk.
2: Aku masuk denganku dan tak bersalah. Aku berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan.
1: Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dipersilakan duduk kembali.
3: Bacaan kedua. Bacaan dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan.
4: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai 28. Demikian sabda Tuhan. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Dibacakan melalui Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah, iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai Raja. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukan dengan setia. Haleluya.

Jemaat terkasih, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut sabda Tuhan, kita akan mendengar persembahan pujian dari Bapak Farma Nainggolan dan kawan-kawan. Nyanyian dengan judul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Waktu tempat disilahkan.

0: purpose.
1: Check. Check. Check, check.

Demikian pujian dari Pak Parman, Pak Suharno, dan Bu Rumi. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus ada pada kita sekarang hingga selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Minggu 30 Agustus 2026 ini merupakan minggu terakhir dalam kita menghayati bulan kebangsaan. Bulan Agustus, bulan kebangsaan bagi gereja-gereja Kristen Jawa. Juga sekaligus penutupan pekan pendidikan Kristen yang diadakan oleh Sinode GKJ dan GKI Jateng. Ya, Bapak Ibu, dalam ibadah akhir bulan Agustus, penutupan bulan kebangsaan dan pepenkris ini, kita mengambil tema meninggalkan zona nyaman untuk melayani bangsa. Ya, melayani bangsa, negara, melayani pemerintah. Berarti kalau dilihat atau kita menilik dari pelayan atau ASN gitu ya, ASN dan P3K di Indonesia ini kurang lebih 4,5 juta orang. Tapi tidak semuanya kan Kristen. Nah, kalau diambil dari data BKN atau BPS, orang Kristen itu 10%. Berarti pelayan yang melayani bangsa atau negara atau pemerintah itu hanya 480 ribu orang untuk ASN dan P3K. Jumlah yang sangat kecil dibanding dengan 280 juta orang. 0,01% kalau enggak salah. Jadi sedikit. Apakah berdampak enggak? Nah, tetapi sedikit bukan berarti enggak berdampak. Kita belajar dari biji sesawi ya, yang enggak kelihatan yang paling kecil, tapi ketika di tangan Tuhan, ketika bertumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat besar dan bermanfaat bagi banyak makhluk hidup. Kiranya juga demikian dalam kehidupan orang percaya, bahwa orang percaya kita dipanggil juga untuk menunjukkan pelayanan bagi bangsa. Hari ini Bapak Ibu, di luar ASN atau P3K, apa pelayanan yang Bapak Ibu berikan untuk bangsa? Ada yang jadi pengurus RT enggak? Ada yang jadi Pak Ketua RT? Ada yang jadi Ibu PKK? Ada yang jadi bendahara? Atau seksi-seksi yang lain, seksi keamanan, seksi rohani, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, kita bisa ambil bagian dalam melayani bangsa dari hal yang terkecil. Tidak harus menjadi anggota parlemen, tidak harus menjadi pejabat pemerintah. Sebagai masyarakat biasa, kita bisa berperan dan juga bisa menjadi pelayan negara, masyarakat, dengan ikut serta. Sebab tidak semua orang mau, dan memang begitu ya, kon dadi RT kok kaya kon dadi majelis sama ya. Kenapa? Pelayan masyarakat. Tapi kalau dadi pejabat banyak yang daftar. Dari parlemen banyak yang minat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita belajar dari kisah percakapan Yesus dan Petrus, bahwa untuk menjadi orang yang rela meninggalkan zona nyaman itu hal yang membuat kita nyaman, enak, tenang, damai, enggak terganggu, enggak terusik, enggak terlepoti, enggak tersita waktu, tenaga, uang. Makanya beberapa keluhan di RT, ya itu saya di sini 10 tahun tapi Bapak itu belum pernah nongol sekalipun. Itu ada juga. Belum pernah kumpulan sekalipun. Padahal ya di situ di rumah. Salah satu contoh. Ya, semoga tidak ada dari kita ya. Kita sekalipun sebulan sekali kumpulan RT ikut.
kalau kerja bakti hari Minggu kerja bakti, padahal kita punya 2 jam ya, pagi dan sore. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, meninggalkan zona nyaman untuk melayani baik bangsa atau masyarakat, satu hal yang dibutuhkan, satu hal yang sangat mendasar, yakni kemauan untuk menyangkal diri. Percakapan Yesus dan Petrus menunjukkan bahwa cara-cara pandang dan pikir manusia seringkali itu mengarah kepada zona nyaman, pokoknya kepenak dan tidak repot. Itu pikiran Petrus. Guru, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu. Petrus dengan pikiran nyamannya tidak ingin Yesus mengalami ditangkap lalu menderita dan mati. Petrus memikirkannya, selama ada Yesus, ia bisa melihat mujizatnya, ia bisa dikenyangkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang tanpa mengeluarkan kerepotan atau berkorban mendapatkan kesembuhan dan dikenyangkan. Inilah zona nyaman dari para murid. Tidak mau nanti ditinggal Yesus, bagaimana harus menghadapi tekanan, menghadapi tantangan. Namun Bapak Ibu Tuhan, Yesus mengajar bahwa Yesus mengajarkan kepada para murid dan pada kita bahwa untuk mendatangkan damai, sejahtera, mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat yang lebih luas, harus berani keluar dari zona nyaman. Yesus harus berani masuk ke Yerusalem. Ia mengingatkan tentang penderitaan yang pertama. Anak manusia harus masuk ke Yerusalem untuk ditangkap dan dianiaya oleh tua-tua, ahli Taurat, dan akhirnya dibunuh, tapi dibangkitkan lagi. Yesus menunjukkan bahwa selama Yesus tidak mau masuk ke Yerusalem, mungkin ya akan lebih nyaman, karena memang Yerusalemlah ditentukan, disitulah anak manusia akan diserahkan dan akan disalibkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zona nyaman seringkali membuat kita hanya memikirkan apa yang kita pikirkan. Keamanan pribadi, status sosial, kenyamanan hidup. Ya, kalau jadi pengurus RT pasti repot. Jadi pengurus RW apalagi juga repot. Pokoknya segala macam hal yang sifatnya pelayanan pasti repot. Tenagane akeh, waktune akeh, ora ono imbal balike begitu ya. Sehingga enggak menarik. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengingatkan setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus berani juga menjalani zona yang tidak nyaman. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Suatu keadaan yang pasti tidak enak. Menyangkal dirinya, melawan apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi keamanannya. Itu semua ditinggalkan, ditambah memikul salibnya. Jadi kita diingatkan, yang kita pikul bukan salib Yesus. Tapi kadang kita menganggap kita ini mikul salib Yesus ya. Gusti Yesus kula badhe nderek Tuhan selaminyo, nderek manggul salib Tuhan. Sajek kula ning donya nderek manggul salib Tuhan. Apakah kita sanggup memikul salib Tuhan? Tuhan hanya menginginkan
pikulah salibmu. Karena engkau enggak akan kuat mikul salibku, begitu ya. Kalau zaman sekarang. Ya, pikulah salibmu adalah kesusahan kita karena nama Yesus. Kesusahan, kesulitan karena nama Yesus. Di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam lingkungan, kita pikul salib kita masing-masing karena kita anak-anak Yesus. Mungkin sebagai seorang Kristen, sebagai pegawai Kristen, sebagai karyawan Kristen, sebagai keluarga Kristen, banyak hal yang akan menjadi godaan bagi kita untuk sama dengan dunia. Tapi dengan mengikut Yesus tadi, pikul salibmu dan ikutlah aku, mengikut Yesus. Ia memikul salib yang berat, tapi ia setia, tekun sampai kesudahan hidupnya, sampai ke Golgota, sampai puncak karyanya. Pun demikian kita memikul salib dengan kerepotan, tapi mengikut tapak Yesus yang akan menaikkan dan juga membawa kita kepada kemuliaan dari Allah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melayani bangsa pada hari ini, kita juga dipanggil, bangsa kita, masyarakat kita masih bergumul dengan berbagai tantangan. Belum semuanya dirasakan sebagai orang-orang yang merdeka secara hakiki, secara inti, kebebasan ekonomi, kebebasan beribadah, kebebasan berkarya, bahkan penjajahan atau intimidasi masih banyak terjadi di bumi Nusantara ini, persekusi. Dan beberapa kabar terakhir, ya, ormas bisa

bagi bangsa itu. Hal yang terkecil dari Bapak Ibu menjadi aktivis RT RW dengan tanpa imbalan dan tanpa bayaran yang sepadan, itu sebuah bukti cara bahwa kita mengasihi bangsa ini. Namun kita belajar juga dari Roma. Rasul Paulus mengajarkan dan juga mengatakan kepada penduduk Roma, orang-orang Kristen khususnya di bawah pemerintahan Kaisar Roma, yang mungkin mereka sebagai orang yang terjajah, orang yang dipinggirkan, tapi mereka tidak boleh untuk bermalas-malasan. Sekalipun mereka belum sejahtera, dikatakan kepada mereka, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mereka tetap harus mempunyai semangat melayani bangsa atau komunitas mereka sekalipun di bawah penjajahan Romawi. Itu yang pertama kita diingatkan untuk tetap bersemangat dan tidak kendor kerajinan kita untuk bangsa negara ini. Yang kedua juga diingatkan oleh Paulus, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Banyak kesusahan dan kesulitan di negeri ini, di lingkungan kita. Tapi itu semua tidak boleh mematikan empati dan simpati kita. Maka dikatakan, bantulah dalam kekurangan, khususnya orang-orang kudus, terutama saudara seiman. Lebih meluas lagi tentu masyarakat dan negara kita. Dan juga yang ketiga diingatkan bagaimana melayani bangsa. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita diajak untuk tetap menjadi pembawa damai dan kebaikan. Sekalipun taruhannya wong nek ndameke itu kadang malah kejotos gitu ya. Orang misah, orang bertengkar justru malah dikeroyok yang bertengkar. Itu ada. Sehingga menjadi pendamai, menjadi orang yang membawa damai, menjadi penengah, menjadi mediator, kadang berbalik jadi korban. Tapi kita yakini bahwa orang yang membawa damai adalah membawa misi Allah. Karena Allah lah sang Raja Damai. Untuk itu Tuhan ingin mengajak kita, ya setidaknya kalau kejahatan itu terjadi kepada kita, jangan membalas dengan kejahatan pula. Itu menunjukkan kamu sama dengan si jahat. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini perintah yang tentu tidak gampang. Kemarin saya membaca seseorang yang mengatakan, dulu Bapak Ibu mengajari, kalau kamu dipukul, kalau kamu dijiwit, biarkan saja. Tapi sekarang aku mengajari anakku, kalau kamu dipukul, ganti pukul. Kalau kamu dijambak, ganti jambak. Ya, ini jadinya mata ganti mata, gigi ganti gigi, berlaku kembali. Tapi memang kalau kita melihat hal itu, tentu tidak ada pemutus rantai kekerasan. Yesuslah pemutus rantai itu. Kekerasan adalah rantai yang tak terputus. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu akan terus bergulir dan tidak akan putus. Tapi Yesus memutus itu. Yesus di dalam segala kelemahannya sampai kematiannya, ia tidak membalas, ia tidak mengutuk, bahkan ia menyatakan pengampunan. Terputus dan terpatahkan rantai kekerasan itu oleh Yesus. Tapi zaman sekarang gak tahu pemikirannya, karena saking kasihan pada anak-anakku dibuli terus, Yus, tak ajari wani. Ya, ini jadi perhatian dan pergumulan kita. Apakah nantinya ketika dewasa menyesal enggak ya, ketika nanti di tempat kerja

Lalu berantem malah dua-duanya dikeluarkan. Kayak orang Indonesia yang merantau berantem di negeri asing, akhirnya dipecat semuanya itu ya. Karena mungkin dulu diajari, nek diantem, antem henti. Ya, akhirnya merugikan semuanya. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang percaya, orang Kristen diajak hari ini untuk meninggalkan zona nyaman. Termasuk kalau kita melihat teman-teman yang terhimpun dalam sekolah Kristen, dalam yayasan Kristen, mereka sungguh kita akui dan kita hargai. Mereka mau hidup di dalam zona yang enggak nyaman. Kalau ditanya, betul, Bapak Ibu yang bekerja di lembaga Kristen atau sekolah Kristen, nyaman enggak sih? Ukuran standar loh, gajinya, fasilitasnya gimana? Cukup? Cukup memprihatinkan. Ya, Bapak Ibu, kita akui bahwa gereja, sekolah, yayasan Kristen khususnya, banyak yang katanya hidup enggan, mati enggak mau ya. Tapi tetap hidup. Karena apa tadi? Kemauan orang atau para pelayan itu untuk meninggalkan zona nyaman, mikir menyangkal diri. Wis ora apa-apa diblonjo sakmene nek disyukuri dadi akeh. Daripada diblonjo akeh ora disyukuri malah dadi dosa. Ya. Dalam rangka Open Christ kita juga diingatkan, apakah kemarin yang PA di blok pada bertengkar? Karena apa? Ada yang khawatir, wah kalau membahas Open Christ ini mesti padu wae tok isine nyalah-nyalahke. Tapi bukan itu yang tujuan kita cari. Kalau hanya mencari salah, pasti semua akan merasa benar dan menyalahkan yang lain. Tapi tujuan Open Christ adalah mengingatkan kembali bahwa gereja, yayasan, sekolah Kristen itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sejak zaman pendirian sampai hari ini, ada sekolah Kristen itu karena didirikan oleh gereja bersama dengan yayasan. Gereja berkembang itu juga karena banyak sekolah Kristen menjadi media penginjilan, sehingga orang Kristen bertambah melalui orang-orang yang menjadi percaya karena sekolah. Adapun sejarah sepasang surut, yaitu hal yang biasa. Namun mari dalam Open Christ ini kita diingatkan kembali bahwa apa yang baik yang sudah dan sedang kita lakukan tetap pertahankan, bahkan teruskan. Pemberian bantuan beasiswa, bantuan ya, kalau bantuan kan enggak ngabei ya, tapi setidaknya ini menjadi 5 roti dan 2 ikan ya. Termasuk sekolah yang kita sanding. Nek wong nyanding kan katanya ketiban awanget, ketiban sampur. Mereka tetangga terdekat kita. Mosokan sekolah anak-anak enggak makan, kita di sebelahnya makan kan. Nah, ini kita juga diajak membuat gerakan baru. Sesungguhnya sudah ada, tapi mari kita tingkatkan. Bahwa sekolah SMA Kristen sekarang ternyata punya 120 murid ya, 114. Dari beberapa tahun yang lalu cuma 20, itu kelas 1 sampai kelas 3. Bukankah ini peningkatan yang luar biasa? Namun juga membutuhkan kerja ekstra, pelayanan yang luar biasa pula. Maka dalam Open Christ ini kita diingatkan kembali, mari gereja yang memiliki sekolah ini kita dukung dengan gerakan tabungan pendidikan, dengan gerakan peduli SMA Kristen atau sekolah Kristen. Dan terima kasih juga beberapa jemaat yang dengan sukarela menghimpun lauk pauk. Ada yang rutin setiap hari Rabu, ada yang rutin beberapa minggu dan sebagainya. Tapi ini semua menjadi pengingat untuk kita. Banyak orang-orang yang hidup dalam zona tidak nyaman dan mereka tetap bersyukur. Mari kita yang mungkin lebih nyaman, kita mengingat mereka. Baik sekolah Kristen atau sesama warga negara kita, tetangga kita. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk tidak berpikir seperti Petrus yang memikirkan diri sendiri,
Tapi belajar cara Yesus berpikir ketika ia harus menanggung semua dosa manusia. Tuhan menolong dan memberkati, dan kiranya bulan kebangsaan dan pepenkris ini meneguhkan kita kembali akan kecintaan kepada bangsa Indonesia, masyarakat kita, dan sekolah kita. Tuhan berkati. Amin. Persembahan pujian dari anak-anak yang menerima bantuan beasiswa dari gereja. Mari anak-anak, waktu tempat disilahkan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: istri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Cilacap, satu frekuensi beragam, inspirasi. Merdeka. Halo, apa kabar warga bercahaya di tanggal 30 Agustus 2026. Kita pagi-pagi-paginya kita di CSP. Goyang pagi Zikazik ya. Hendak bergabung di telepon 0811-260-543. Waduh. Atau Facebooknya Bercahaya FM DJ Remix. Oke. Di 08 Bercahaya FM Gandeng maksudnya gitu ya guys. Bercahaya FM Gandeng. Aduh, mana nih? Pagi. Kita yang ngasih-ngasih pagi. Jangan nyanyi lagu pertamanya, aduh. DJ remixnya mana guys? Jangan yang slow-slow guys. Nah, ini dia. Yang ngasih-ngasih. Oi.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: perasaan ya, perasaan yang kulihat ada beberapa masyarakat berkelompok, mungkin RW ya, RW-an itu masih jalan-jalan sehat memperingati HUT RI. Gak dari kanan, gak dari kiri, sama saja. Berarti semaraknya masih terasa juga gitu ya. Bagaimana di tempat Anda? Masih ada lomba-lomba kah? Masih ada jalan-jalan sehat kah? Oke, ini ada Timos. Loh, mana?
1: Halo, selamat pagi. Kita asik-asik. Aroma makan gudik gue.
0: Oke.
1: Request lagune gue. Sakitnya tuh di sini, baik cita-citata. Salam-salam gue ya, Mara Buding. Gue Mama Rizky, nama Tarang. Selamat pagi, Ibu Ati, Roma Enok, Nasi Lantri. Dina Osa gue, selamat pagi. Kang Parka, Nang Sumbium, Mama Tiani. Pak Firno, Nang Jeruk Pagi, selamat pagi. Pas bukan KWC, gue Nang Jalan Kelanci. Pak Bening, Mbak El, Mbak Karti, selamat pagi. Terus Mama Cantika Nang Keduren, selamat pagi, mat beraktivitas.
0: Oke, terus aku mandek tuh. Nanti Mi, anu voice note dulu Mi. Aduh, nanti Mi. Nanti Mi, jangan telepon dulu Mi. Lagi voice note dulu.
1: Mbak Yara Nang Sugian, Bu Oni. Terus Pak Gadi si barang ya, selamat pagi yang gua kabarin lain dengan nanti. GPS sik asik. Gua mama kayak budini kelaran gue mami Bintoro karo Mustolika Dakam gue mbok di ngerok nah.
0: Oke, silakan Mi 0811260543 atau Anda yang mau bergabung silakan 0811260543. Oke.
2: Oke.
0: Iya. Semangat banget sih Mi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Cantik, manis, glowing.
0: Gimana Mi?
2: Ana suarane ini jare kali ge. Anu si wong pasar lho.
0: Ya.
2: Mi, disebut mami bintar, mami bintar tapi ilang suarane gena iya kok aku.
0: Berarti dengerin di pasar.
2: Orang dengerin kabeh.
0: Oh iya, Bu siapa?
2: Bu Titis Senja.
0: Wah, senengannya
2: terus mana? Pak Yuni.
0: Ya.
2: Terus Bu Gendut.
0: Ya.
2: Semuanya saja itu yang di pasar.
0: Okay. Pasar gede apa pasar Sangat Putung? Apa pasar mana?
2: Pasar gede yang di atas sungai ini menjepit pada jahit.
0: Oh ya, oke. Bercahaya FM ya.
2: Kamu neng, jaring ngomong kayak gini. Neng kok ngarep radio yang melu ya, ngesok-ngesok. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Kau tak kenal aku nyare.
0: Oke.
2: Okay. Minyak ya, rame-rame nyolek di sini. Aku nyolek kepikiran kau.
0: Iya.
2: Orang ngerti nih, kau mau nikah radio.
0: Oh iya ya.
2: Kau udah seneng uang pasar, kau kamu bintang kamu tuh. Kau kamu bintang kamu enggak kau.
0: Oh, artisnya pasar.
2: Terus sore mengene. Minyak seneng bersalam ya, iya iya. Jadi mau baju sih.
0: Okay.
2: Karena aku jadinya.
0: Oh iya.
2: Ya engkau mau kan setor siaran ya.
0: Oh iya.
2: Kayaknya gue engkau minggu nih bar kerjaan engkau munggah.
0: Oh iya.
2: Alhamdulillah bisa.
0: Iya. Okay.
2: Salam nih. Ya. Salam untuk Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Mustolinga, Pak Parjan juga. Pak Hadiah Jibarang, Bos Kino, Sondot, Raju, Salut, Pak Kuning, Pak Tejo Marjono,
0: Tejo, ya,
2: Pak Tejo, Dimas, okay. Dimas, ayo wes masuk omulung.
0: Oke.
2: Okay. Hari Minggu nggak kesini ya di Minggu?
0: Tahu tuh, ya.
2: Ngomong ngetok lo dari main kesini.
0: Oh berarti ditunggu beneran ya Mi?
2: Oh iya beneran tolong ayo.
0: Oh iya oke.
2: Salam untuk kue siapa?
0: Siapa?
2: Bunda Laras, Bunda Osa
0: ya.
2: Bu Putih
0: ya.
2: Bu Sumirah, Satirah apa Sumirah lu?
0: Sutirah.
2: Bukacol.
0: Sutirah.
2: Sutirah ya, iya benar.
0: Ya,
2: Sutirah. Mbak Mar, Mar, Mar, Mbak Mar.
0: Ya.
2: Iki sinyalane aku sapa, Neng?
0: Dimas, ku jereng ngesuk mi, hei kowe ngemben mi, ngemben.
2: Dino Senin ngesuk kemenan?
0: Oh enggak, enggak tahu dina apa, enggak tahu. Pokoknya ngemben insyaallah gitu.
2: Pokoknya sing penting telepon dhisik ya.
0: Oh ya.
2: Dadi aku ngundang tukang masak loh.
0: Ya.
2: Nah, nah, nah, kelapa di berkecek ya.
0: Iya, iya.
2: Kami okay. Rasem.
0: Oke.
2: Okay. Ambil.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya saja nih, salami.
0: Oke.
2: Okay. Yang di pasar, yang monitor radio bercahaya. Mama Nong kelalen sih, mama kelalen ya Mama Nong.
0: Artis.
2: Mama Nong, aku areng warung. Penting monitor bisi, areng warung ningku.
0: Iya.
2: Wes okay. Neng dia wes rampungan.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Begitu. Neng cantik, yang manis, yang glowing. Selamat pun muka sampai selesai. Semoga sehat. Waras selamat panjang umur.
0: Amin. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gue guys. Berarti aku kudu nduwe nomornya Mami Bintaro DC. Soalnya kudu telepon DC. Ya kan aku rombongan sama Pak Sing Maringan. Nah ayo ya. Oke, langsung tarik. Lagu lama guys, tapi masih enak kita dengarkan ya.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: kotor, Bu.
1: Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
0: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Siapa ini? Ada Yuta. Pagi. Siapa ya? Yuta, Yuta, Yuta. Selamat pagi ya Yuta. Terima kasih. Katanya pagi kakak gitu. Pagi. Oh iya, ini tuh kan masih dengeran semprit-sempritan gitu di luar. Pada masih jalan-jalan. Jalan-jalannya asik pagi-pagiku asik. Makan pagi, sarapan pagi, medang-medang kopi semua. Eh, cepet banget ya waktunya ya guys. Ya Allah, cepet ternyata kok. Ih. Tapi gak bosen kan bersama Radio Bercahaya FM Syakir. Nanti kita lanjut kembali ke dunia bocil, dunia bocah cilik di jam 9 pagi ya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

दुनिया बोचिया, दुनिया बोचा चोई।

94.3 Radio Bercahaya FM. Halo adik-adik yang baik hati, yang cantik, udah pada mandi belum? Sama Kak Adil kita ada di dunia bocil ya. Dunia bocah cilik, lagu anak, ada dongeng juga. Ila la la la la.

0: Aduh, Jen. Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Sayur.
5: Kang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
4: Kangkung, buncis,
5: aja larang-larang lah.
4: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyongar gole tahu kira.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya mbok anak Erika?
4: Jor lah, mista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
3: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Dunia bocah cilik, adik-adik, kalau makan masih disuapin belum? Apa makan sendiri? Oh, udah pinter makan sendiri. Kalau masih kecil, biasanya ya disuapin sama bunda ya. Kalau tidak berarti udah makan sendiri. Umur berapa? Oh iya bun, si kecil pastinya diajarin untuk bisa makan sendiri. Gimana rasanya dulu bun waktu mengikuti perkembangan si kecil? Melihat si kecil bisa makan sendiri. Senangnya ya bunda ya. Tapi habis itu apa-apa dimakan, apa-apa diacak-acak. Apa-apa digunting-gunting. Aduh, ya. Oke, selamat pagi. Siapa nih yang suka main?

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Aduh, larane.
4: Tahan, Mak.
8: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
9: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Di sebuah kolam tinggallah sekelompok katak tua dan katak muda atau anak-anak katak. Katak dewasa suka sekali bernyanyi, sementara anak-anak katak mereka senang sekali bermain-main, loncat kesana kesini. Anak-anak katak mulai bosan dengan permainan loncat-loncatan. Mereka ingin permainan yang lain, yang lebih seru lagi.
2: Hai Lili, aku sudah tak ingin main loncat-loncat lagi. Aku bosan, aku ingin permainan yang lebih seru lagi. Apa kamu punya ide?
1: Ya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita bermain lempar-lemparan saja? Yuk, yuk, yuk. Mereka mulai mengambil batu untuk bermain lempar-lemparan. Batu-batu yang berterbangan dengan cepat di atas permukaan kolam membuat anak-anak katak tertawa terbahak-bahak.
2: Wah, seru sekali permainan ini. Ayo lempar lagi.
1: Tapi mereka tidak tahu resikonya. Sangat berbahaya sekali bermain lempar batu. Permainan ini membuat orang tua merasa takut terkena lemparan batu. Hei, anak-anak. Apa yang kalian lakukan ini?
2: Kami sedang bermain lempar batu, Bu.
1: Kelakuan kalian membuat katak-katak yang lain menjadi gemetaran. Mereka takut terhantam batu. Jika mengenai kepala mereka, maka akan menimbulkan luka.
2: Kami merasa terhibur, Bu, dengan permainan ini.
1: Kau bisa cari permainan yang lain, yang lebih baik lagi, anakku, dan tidak berbahaya. Kau bisa bermain petak umpet atau bernyanyi sambil menari. Semua itu kan juga permainan yang seru.
2: Ya, baiklah Ibu, kami bermain permainan yang lain.
1: Adik-adik, pertimbangkan dengan baik sebelum melakukan sesuatu ya. Apakah yang kita lakukan berbahaya atau tidak? Karena jika berbahaya, akan menyebabkan orang lain menderita. Sekian cerita dari Katiwi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lura, siap.
5: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Ih, siapa sih?
7: Balas dulu WA-nya, siapa tahu penting tuh.
5: Jangan say, fokus aja nyetirnya.
7: Ih, gak apa-apa kali, orang cuman balas WA doang. Cus,
5: please, jangan deh, bahaya tahu.
8: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir, tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

9 FM 3 Radio Bercahaya FM Cahaya Pua. Ternyata tadi nih masih ada pawai dari Kelurahan Donan Cilacap. Jadi jalannya tuh jalan acting. Jalan acting dilombakan ya. Asik deh, keren tadi macam-macam ya. Oke deh, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu warga Bercahaya, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Sampai jumpa, abis ini ada lagu-lagu Dani Caknan. Dari ya, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana anak-anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ih Pak nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
10: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
10: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
10: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
11: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
14: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk tidak bisa.
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen, petang ku lara banget ku. Arep ngene, Nini Rojin jaluk dipijet malah.
3: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang ku lara banget ku, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya?
3: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: DC Musik.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
2: Mulane, agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau ngerokok sih mereka waktu.
1: Amal rokok legal karo ilegal.

0: pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Berbabaran rakena ngelamun yuk, nang apa jane?
3: Arep akikahan nin, urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek, nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
6: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
7: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
8: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
9: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
10: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
11: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya one man show.
5: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
7: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
6: Lah ya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
7: Gih, Bu Lurah. Siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
9: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
8: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
9: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan,
10: infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
11: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
12: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
13: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
14: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
13: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
14: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
13: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
14: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
13: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
14: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
13: Bener juga sih.
14: Nah, gitu dong. Korupsi.
13: Jangan ya, Dek ya.
15: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
16: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
17: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satu pun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Aduh, larane.
0: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
1: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Ora lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkau blendung di shit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak-anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayaran anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
4: Mendingan anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
5: Wah, nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
4: Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ih, siapa sih?
4: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
6: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
4: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
6: Jangan deh, bahaya tahu.
7: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Gergi piyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
5: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door price kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
7: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Babar-babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Saya
1: mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
6: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
7: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
8: Hati-hati, Ren. Cek dulu, kali aja pinjol ilegal tuh.
6: Hah? Pinjol ilegal?
5: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
9: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutup. Ya ibu wila. Kacang ayah kie. Bodol.
5: Isbu.
4: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluk lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
4: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayak kuwi lah.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur, tiana.
2: Ngone pakir, no. Pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus. Ngarep tokone pakir, no.
2: Wah. Nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: Duh, larane.
8: Tahan, Mak.
7: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, le.
8: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
9: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
8: Matur nuwun Damkar.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: pengen ganti kasur sing mentul-mentul
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
3: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul boh.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
3: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Tambah gede ya.
9: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT ngambil anak ke biasa.
8: Selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
10: Ini dari kanca kuku. Jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
8: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah.
10: Ya enak.
8: Yang mau bu.
10: Bukan bicara.
8: Kalau petanyong ya.
9: Ini rokok kolang pak. Cukai nih pak. Polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Masih
10: kayak larang disibukan tapi enak pak.
9: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
11: Dan ini betul teman bro.
9: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai kiye nomere.
11: Jadi kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, urane lu lu ayo ana. Woi, kok kok trengek kene iki ya?
12: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Warga Bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama, sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalankan

0: dan hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan Mimbar Agama Hindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Berkah dalam Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar Radio Bercahaya FM dan umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada. Berjumpa dengan saya, Putu Santi Aryati, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang Tatwam Asi. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada, kehidupan yang harmonis dan damai tentu menjadi impian dan juga harapan dari semua orang, baik itu dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga, hingga lingkup yang lebih besar, seperti negara, bahkan dunia. Kehidupan yang damai tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya toleransi, yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai, saling memahami, maupun saling menerima adanya perbedaan. Karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Dalam Susastra Suci Weda diajarkan tentang sebuah nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Sebuah nilai luhur yang harus dilestarikan dan patut kita tumbuh suburkan dalam sikap hidup keseharian kita. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada, Chandogya Upanishad bab 7 sloka 8 menyuratkan sebuah mahavakya atau semboyan utama, yaitu Tatwam Asi, yang merupakan nilai yang sangat luhur yang dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam membangun sebuah kehidupan yang rukun dan damai. Tatwam Asi mengandung arti bahwa itu adalah engkau. Engkau adalah dia. Kata itu bermakna sebagai Brahman atau sumber segala kehidupan. Sedangkan kata engkau adalah Atman atau jiwa yang menghidupi semua makhluk. Sehingga Tatwam Asi dapat kita maknai bahwa jiwa yang bersemayam dalam setiap manusia berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahman atau Tuhan itu sendiri. Pendengar yang berbahagia, memahami Tatwam Asi bertujuan menghapuskan dualisme dalam pikiran manusia, sehingga seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan cinta kasih tanpa batas terhadap sesama makhluk hidup. Ajaran Tatwam Asi merupakan dasar dari tata susila Hindu dalam usaha untuk mencapai perbaikan moral. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia untuk membina hubungan yang selaras dan seimbang serta rukun di antara sesama. Sebagai landasan dalam membina hubungan yang selaras, maka kita dapat mengimplementasikan ajaran Tatwam Asih ini dengan beberapa cara, antara lain 1. Melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama maupun norma yang berlaku dalam masyarakat, di mana timbul dari hati kita sendiri, jadi bukan merupakan paksaan. Yang kedua, bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sobat pendengar yang berbahagia, menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Sikap tenggang rasa serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Nilai luhur Tatwam Asih dalam falsafah hidup orang Jawa diwujudkan melalui sikap tepo sliro, yang artinya bahwa kita harus mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Tentu saja kita tidak boleh menyakiti orang lain. Apabila kita juga tidak ingin merasakan sakit yang sama. Tepo sliro memiliki tujuan yang sama dengan nilai Tatwam Asih, yaitu terciptanya keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan. Perbedaan suku, agama, ras maupun golongan bukanlah sebuah penghalang untuk hidup bersama dalam suasana yang damai, saling menghargai, saling menghormati, serta saling memahami segala perbedaan yang ada. Hal terpenting adalah bagaimana kita bisa mawas diri, mampu mengendalikan diri untuk tidak memaksakan semua kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita. Dari Maha Wakya Tatwam Asih ini pula, kita diharapkan mampu untuk bercermin diri bahwa sebenarnya kedudukan sebagai sesama manusia adalah setara. Itu adalah engkau dan engkau adalah dia juga. Vasudeva Kutumbakam, bahwa kita semua adalah bersaudara. Rukun Agawe Santoso, Cerah Agawe Bubra. Rukun akan menjadikan kita kuat dan kokoh, sedangkan pertengkaran akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Pendengar yang berbahagia, demikianlah siraman rohani Hindu di kesempatan kali ini. Semoga hal ini dapat bermanfaat buat kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berkah dalam. Rahayu Rahayu Rahayu.
0: Demikian tadi Mimbar Agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan memberi manfaat, ketenangan, dan menambah keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Mimbar Agama akan kembali hadir hari Minggu yang akan datang.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
7: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
6: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
7: Yakin lo, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
6: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
7: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
6: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
8: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk?
11: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Kaya kaya kie. Bodol.
6: Is, Bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gelap kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kek anak. Nggo dandan dapur, tiana.
6: Nggone pakir, no. Pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya nggone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
5: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
6: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
5: Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
9: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
10: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
11: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Babar-babaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Mak, kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es, mbok.
4: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bojo, Pak.
3: Tenang bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge, Mak. Feeling.
4: Falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
3: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
5: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
1: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan form tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
3: 94.3 kerja.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Masih ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Seblak Sendabala Komunitas. Dan bakal temenin kamu selama satu jam ke depan dengan info-info menarik ya. Jadi buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk?
9: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, Jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
0: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

Ya, masih di Seblak Sendabala Komunitas. Hari ini kita udah masuk di tanggal 30 Agustus 2026 ya. Kita udah di penghujung bulan Agustus. Besok hari Senin masih tanggal 31 ya. Satu hari terakhir di bulan Agustus. Jadi yang punya tanggungan tanggungan apa tuh gitu ya. Yang punya mungkin plan-plan yang belum dilaksanakan di bulan Agustus, bisa semoga bisa segera diselesaikan ya sampai besok deadline-nya. Jadi nanti bulan September enggak ada utang gitu kan. Dan ya pastinya kita juga berdoa yang baik-baik buat bulan September mendatang. Semoga bulan itu bawa rejeki, bawa keberkahan buat kita semua ya kan. Terus semua yang direncanakan, semua yang diimpikan bisa terwujud di bulan September nanti, amin. Anyway ya, hari ini juga karena mungkin hari Minggu terakhir di bulan Agustus ya, dan seperti yang kita tahu nih, warga Cilacap tuh semangat banget kalau ngerayain hari kemerdekaan gitu ya. Jadi bahkan sampai di akhir bulan Agustus masih rame ya yang memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Karena masih terpantau ada yang jalan sehat tadi pagi. Terus ada yang masih lomba-lomba. Bahkan mungkin nanti malam ada yang masih merayakan biasanya malam puncak Agustusan gitu ya, atau tasyakuran yang biasanya tuh pengumuman lomba-lomba, atau biasanya juga ya tasyakuran, berkumpul bersama masyarakat sekitar gitu ya, makan-makan, berdoa, terus ada panggung hiburan juga gitu. Jadi semoga semuanya berjalan lancar ya, dan pastinya kita doakan yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Ada yang nanti malam mungkin di tempatnya, di RT-annya, RW-annya mengadakan tasyakuran Agustusan terakhiran mungkin ya, karena hari ini hari Minggu terakhir. Coba kasih tahu Vita langsung aja di 0811 260 543. Jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
4: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Eh Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Duh, larane.
7: Tahan, Mak.
6: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
7: Kie bewis alon, kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
7: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke para muda, sekarang udah hampir jam 4 sore, waktunya Vita pamit undur diri dari sebelah. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap.

0: katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Ih, siapa sih?
6: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
7: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
6: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
7: Jangan deh, bahaya tahu.
8: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, utang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kula rap banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Leh, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ketemu maning karo kula Delia. Kie neng acara Cilacap seminggu kie. Wis seminggu kie ana maneka warna kabar lan kedadian penting sing wis dirangkum nggo sedulur kabeh. Sekang perkembangan pembangunan, pelayanan masyarakat nganti kabar-kabar pilihan liyane nang Cilacap. Kie mangga ringokna nang radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Umah semi permanen nang dalan Semangka, Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Cilacap, kobong ngagi dina Senin wengi tanggal 24 Agustus 2016, kira-kira jam 8 lewis perapat. Umah ukuran kira-kira sanga ping 15 meter kue kobong gede. Geni diperkirakna asale sekang terminal stop kontak sing nyambung karo radio sing ora tau dipateni. Genine banjur cepet nyebar nganti tekan bagian payon. Warga langsung nyoba mateni geni lan nglaporna kedadian kue maring pos damkar Kroya. Petugas teka sekitar 10 menit sewise laporan lan langsung nindakaken pemadaman, pendinginan nganti pendataan. Ora ana korban jiwa utawa luka. Nanging kerugian ditaksir kira-kira nganti 150 juta. Klebu umah, loro montor, TV, sekitar 1,5 ton pari, lan perabotan umah liyane. Penyebab sementara diperkirakna sekang korsleting listrik. Masyarakat diimbau aja ninggal peralatan elektronik sing isi murup lan ora diawasi. Karo kon rutin meriksa instalasi listrik.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap liwat BBBD terus ngintensifna penyaluran bantuan banyu resik nggo warga sing kena dampak kekeringan. Nganti tanggal 24 Agustus 2016 wis disalurna sekitar 2,4 juta liter banyu resik utawa pada karo 474 tangki. Bantuan kue wis tekan maring 14.944 kakak atawa 37.106 jiwa sing nyebar nang 41 desa lan 16 kecamatan. Kepala Pelaksana BBBD Cilacap Taryo ngomong bantuan kue nggo nulungi warga sing mula kesusahan golet banyu resik merga musim ketiga. Bantuan banyu resik kue asale sekang APBD Kabupaten Cilacap lan bantuan CSR perusahaan lan mitra. Sekang APBD ana 92 tangki atawa 400.000 liter. Dene sekang CSR lan mitra ana 382 tangki atawa 1,9 juta liter. Khusus minggu tanggal 23 Agustus BBBD nyalurna ana 12 tangki banyu kanggo warga nang pitung desa nang 5 kecamatan yakuwi Kawunganten, Kesugihan, Dayeuhluhur, lan Gandrung Mangu. Penyaluran kie diharapna bisa nyukupi kebutuhan banyu warga sing agi ngadepi kekeringan atawa nang musim ketiga.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pedangan umai warga nang dusun Cikalong, Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Cilacap, kobong agi dina Selasa tanggal 20 Agustus 2016 wengi. Kobongan diperkirakna gara-gara pawon sing kelalen durung dipateni. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo ngandakna kobaran kedadean sekitar jam 6:30 wengi. Umah sing kobong ya kue duweke Mariatun. Kobaran pertama dingerteni tanggane korban. Sewise krungu suara letupan pring sing kobong. Pas metu umah, seksi jenenge Mudakir weru geni wis ngobong bagian pedangan buri umai korban. Geni banjur merambat maring bagian umah liyane. Mudakir bareng seksi liyane teguh lan warga njajal mateni geni nganggo alat seanane. Ning merga kobongan wis saya gede, warga banjur nyeluk bantuan maring petugas pemadam kebakaran. Laporan ditampa pos damkar Sidareja jam 6:30 wengi atau jam 8:31 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung mangkat maring lokasi kanthi wektu respon sekitar 2 menit. Petugas banjur nindakna pemadaman lan pendinginan. Geni kasil dikendalikna sewise petugas ngentekna kira-kira ana 1000 liter banyu. Ora ana korban luka atau korban ninggal nang kedadean kue. Ning bagian buri pedangan lan bagian umai korban kobong. Kerugian diperkirakna nganti sekitar 20 juta rupiah. Sing nangani kobaran kue direwangi personel Polsek Sidareja, Satpol Kecamatan, Koramil 11 Sidareja, lan warga setempat. Kie pituture Pak Gatot, Kepala Pol PP Damkar Cilacap.
2: Dengan adanya laporan itu kami mendapatkan laporan ke Pos Damkar Sidareja menuju TKK dan kami meluncur ke posisi TKK tersebut. Kemudian kami menghabiskan kurang lebih 1000 liter dan penyebabnya adalah tungku pawon yang lupa dimatikan. Alhamdulillah tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Kerugian adalah dapur, rumah Ibu Maria pun terbakar dan kerugian kurang lebih 20 juta. Kemudian respontan kami adalah 2 menit ya, dibantu teman-teman Polsek Sidareja, Satpol Sidareja, Koramil Sidareja dan warga masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Damkar Sidareja untuk melakukan pemadaman.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Lapas terbuka kelas loro B Nusa Kambangan nyerahna remisi umum tahun 2016 kanggo memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia agi dina Senin tanggal 17 Agustus 2016. Acara dilakoni nang aula lapas lan dihadiri kalapas pejabat pegawai uga warga binaan. Sekang total 45 warga binaan, ana 34 wong sing entuk remisi alias pengurangan hukuman. Ya kuwe 30 wong nggo remisi umum 1 lan 4 wong entuk remisi umum 2. Sekang 4 penerima remisi umum 2, 3 warga binaan langsung bebas. Merga masa pidanane wis rampung. Dene 1 wong sing lakoni pidana subsidiar. Kepala Lapas Terbuka Nusa Kambangan, Aryo Galih Maduseno, ngarep na anane remisi kue bisa dadi motivasi kanggo warga binaan supaya terus melu pembinaan lan ngowahi uripe dadi lebih apik. Salah siji warga binaan sing langsung bebas, jenenge Priyo, ngaku bersyukur merga siki wis olih kesempatan nggo bali maring tengah masyarakat. Kanggo Priyo lan loro kancane, remisi kue ora mung soal pengurangan masa pidanane, nanging uga dadi kesempatan kanggo miwiti urip anyar lan ninggalna masa lalu. Kanti semangat Freedom Start Today, dheweke kepengin balik maning maring masyarakat kanti nggawa pengalaman, pelajaran lan tekad kanggo urip sing lebih apik.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur, anak kedadean kobongan nang panggonan penyimpanan sementara jaring nelayan dermaga loro mburi kantor Toksindo Dalan Lingkar Selatan Cilacap agi dina Selasa esuk tanggal 18 Agustus 2016. Kobongan kawitane keton kira-kirane jam 5 esuk. Geni wis gedhe lan nyamber kapal nelayan sing ana nang perke kono. Angin sing cukup banter nggawe warga kuwatir kobongan bisa nyebar maring kapal liyane. Petugas keamanan pelabuhan PPSC banjur nglaporna kedadian kuwe maring Damkar Cilacap. Tim pemadam langsung teka lan nglakoni pemadaman, pendinginan lan pengecekan kanggo mesti kena wis ora ana titik geni. Petugas ngentekna kira-kira ana 8000 liter banyu nggo mateni kobongan kue. Miturut Damkar, penyebab sementara diperkirakna sekang gesan rokok sing urung sidem alias esi ana bambane. Ora ana korban jiwa atau korban luka. Ningen ana kira-kira swidak lembar jaring nelayan kobong karo kerugian materi kira-kira 4 juta. Kiye pituture Pak Gatot, Kepala Damkar Cilacap.
2: Akan kami sampaikan tentang kejadian kebakaran yang ada di posisi PPSC ya, PPC Cilacap pada tanggal 18 Agustus 2026. Waktu melapor pukul 5.15 menit dini hari pada setelah subuh. Pemiliknya adalah Saudara Seno. Saudara Seno adalah 50 tahun, alamat kios pasar PPC. Kemudian kami sampaikan saksinya adalah para warga sekitar PPC. Kemudian Pak Seno melihat api sekitar pukul 5 pagi, sudah membesar di bagian posisinya di belakang kantor atau pabrik Toksindo. Kemudian jaring yang khawatirkan menyambar kapal nelayan karena memang berdekatan dengan parkir kapal nelayan yang pada waktu itu sangat penuh dengan nelayan yang tidak melaut. Kemudian kami mendapatkan laporan pada pukul 5.15 menit. Kemudian tim langsung meluncur menyiapkan APD ke lokasi tersebut dengan waktu tempuh 3 menit sampai lokasi. Kemudian kita melaksanakan pemadaman dan pendinginan geledahan dengan overhaul. Pada kesempatan ini, taksiran kerugian kurang lebih 4 juta. Karena itu ada isinya adalah 60 lembar jaring nelayan. Menurut saya juga lebih harganya karena sekarang harga jaring nelayan itu mahal. Kemudian kita menyelesaikan waktu dalam 20 menit. Yang terlibat adalah teman-teman Pos Damkar Cilacap, kemudian ada unsur relawan pemadam kebakaran dan teman-teman Basarnas Kantor Cilacap. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, dan kami harapkan untuk masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah yang tidak terkontrol, yang tidak diawasi dari mulai menyalakan sampai dengan selesai. Kemudian memastikan ketika sudah selesai, kami harapkan juga dipastikan sudah benar-benar padam. Karena beberapa peristiwa waktu yang lalu, pembakaran sampah itu akhirnya jadi merembet ke bangunan rumah atau bangunan gedung atau mungkin dunia usaha.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur, kowe miki informasi pilihan sekang wilayah Cilacap sedawane Seminggu Kie. Wis diwartakna nang acara Cilacap Seminggu Kie. Ajak lalen ringok namaning minggu ngarep ya. Matur nuwun iki kula Delia pamit. Matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
9: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
10: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
9: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun,
1: ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
3: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Momski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
0: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dicilat oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Cepet.
2: Serba-serbi Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita akan mengupas sejarah Gunung Uhud sebagai saksi kekalahan pasukan Muslim.

Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak selalu berjalan dengan lancar. Gangguan dan bahkan ancaman dari kaum musyrikin kerap dihadapi beliau. Kadangkala, orang-orang kafir sampai menyerang kaum muslimin, sehingga umat Rasulullah SAW harus mengangkat senjata untuk membela diri. Satu kekalahan yang sangat memilukan sekaligus menyakitkan adalah tatkala berkecamuknya Perang Uhud. Kala itu, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dikomandani Abu Sufyan. Dalam peperangan ini, sekitar 70 orang pasukan kaum muslim menjadi syuhada, termasuk paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka syahid karena menjadi perisai atau tameng Rasulullah SAW dari pasukan Quraisy. Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasul dengan membungkukkan punggungnya, sehingga lemparan anak panah musuh mengenai dirinya. Peristiwa peperangan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 121 hingga 175. Heroisme peperangan Uhud ini terekam dalam hadis pula, seperti termaktub dalam kitab Jami As-Sahih, karya Imam Bukhari, jilid 4 tentang bab jihad. Jabal Uhud, nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota. Ia menjadi saksi bisu peristiwa peperangan yang telah menewaskan Hamzah dan 70 syuhada lainnya. Jabal Uhud merupakan kumpulan bukit-bukit yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan bukit lainnya, sebagaimana umumnya bukit di Madinah. Karena itu pula, bukit ini disebut Uhud karena posisinya yang sendiri atau menyendiri. Bukit Uhud sendiri berwarna kemerah-merahan, seakan mengingatkan umat Islam akan peristiwa yang bersejarah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali rohnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan." Pada syuhada itu berkata, "Siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga?" Maka Allah berfirman, "Aku yang akan memberi kabar kepada mereka." Maka kemudian turun ayat yang berbunyi, "Janganlah kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka berada dalam keadaan senang disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bersuka cita terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. Kini di makam para syuhada Uhud itu telah dibangun sebuah pagar keliling setinggi 1,75 meter. Di area pemakaman tak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam para syuhada. Para jamaah haji dan umroh ataupun umat Islam yang berkunjung ke Arab Saudi biasanya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi Jabal Uhud sekaligus berziarah ke makam syuhada Uhud. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
4: 94.3 Bercahaya.
5: Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
4: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
7: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilap oleh sejarah itu sama sekali.
8: 94.3

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Kaya kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
2: Ih Pak ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: Pak, saya punya rencana menikah.
12: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
11: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
12: Sini nak, Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
11: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
12: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
11: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
12: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
11: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
12: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
9: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
13: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1.000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
14: 94.3 Bercahaya.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-654. 14, WA 0817-9838-628, atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
5: Ayo masyarakat Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
6: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe. Sambil menemani aktivitas di malam hari ini, sambil menyeduh kopinya, atau mungkin yang gak ngopi, mau ngeteh dulu, atau mungkin gak ngopi dan gak ngeteh, mau ngemaca, atau mungkin air putih aja, it's okay gitu ya. Sampai nanti jam 9, Radika temenin sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Atau mungkin buat kamu yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, atau mungkin mau sekedar mencurahkan perasaannya, gaskan aja. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260543. Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.

0: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilap oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
6: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: Poin 3 bercahaya.
9: Ciao. Mi. Mi.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

Oke, menit ke 35 lepas dari jam 7 malam, masih bareng Sobat Radika di Music Cafe sambil nemenin kalian yang mungkin lagi menyantap makan malam atau mungkin lagi menyeduh kopi pahitnya biar tetap melek gitu ya, biar aktivitas di malam hari ini biar aman. Radika temenin sampai nanti jam 9. Di sapa juga yang sudah bergabung, ini ada Fajar mau request lagunya dari Radiohead yang Creep. Coba nanti Radika carikan. Terus juga di belakangnya kembali ada Dimas Adipala. Selamat malam Bercahaya Music Cafe. Selamat malam juga. Mau request lagunya dari Andra and the Backbone yang Panah Takdir. Coba nanti Radika carikan juga. Buat yang lain barangkali mau gabung, mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543.

0: Gigi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is, Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
3: 94.3 Bercahaya.

0: rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Oke, masih di Music Cafe bareng sama Radika. Disapa kembali yang udah gabung nih, ada Pak Agus di warung pojok Jalan Cepaka. Terima kasih bercahaya menukis lagunya dari ST12. Coba nanti Radika carikan ya, semoga ketemu. Terus juga Radika mau kasih semangat juga untuk warga bercahaya barangkali yang besok udah mulai beraktivitas di hari Senin awal minggu, tapi di akhir bulan banget. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk mungkin yang lagi kurang sehat karena mungkin cuacanya berubah-ubah, didoakan semoga bisa segera sehat kembali. Amin. Jadi masih ada waktu sekitar 50 menit yang pengen bergabung. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
6: 94.3 Bercahaya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, tapi yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Momski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
5: 94.3

Oke, masih di Music Cafe bareng Sobat Radika sampai nanti jam 9 malam. Dan diingetin lagi juga untuk warga Bercahaya, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita dari Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Dan buat kalian juga barangkali yang punya aktivitas di luar kota Cilacap dan pengen terus dengerin kita, bisa diakses melalui streaming di www.bercahayafm.com. Jadi bisa didengerin dimanapun dan juga kapanpun, mau kalian ada di luar angkasa masih bisa dengerin kita. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit Bima.
3: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya Mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
6: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door price kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
8: 94.3 Bercahaya.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Yuk pak, Gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget mak, John aja sikilah, lemes.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Ya, halo, ini siapa?
7: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
6: Udah, Ma.
7: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
6: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
7: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
6: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
7: Itu namanya korupsi, sayang.
6: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
8: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

Oke, sudah hampir jam 9 malam. Terima kasih banyak nih untuk warga Bercahaya yang udah bergabung. Tapi tetap stay di situ aja, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini Radika akan kembali menemani di sekitar pukul 21.30 di Rock and Relax. Radika pamit undur diri, Bercahaya FM Palibas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah.

21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: babaran ra kenang-kenangmu yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Cok, asem banget, tambah gede ya.
6: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngawil anak ya.
5: Selamat, kanca STM. Kenalan, kenalan.
7: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nih, kalau aku pengen melu, ya ayo parah.
6: Ya enak, ya mau
5: bukan cicit. Kalau petanya ya.
6: Ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
5: Nggak sengaja kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
8: dan ini menjadi teman bro
6: nah sedulur ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai maling bayar cukai kaya nomornya
8: jadi kasih ngomong kalau siapa bilang ngeku mulai nolok ini mulai mana woi kok terima kaya lagi ya
9: bro aku anak keperluan ngurkam di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
11: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
11: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
12: Tunggu dulu. Hati-hati.
3: Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
11: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
12: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
13: 94.3

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Klaster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang. Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3

0: sih memake setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong Mak, kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
5: 94.3 bercahaya.

0: melayang berkering-kering. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Silakan yang pengen gabung mau dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dibuka lagu dari Jamrud dengan Kabari Aku.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingkuas, untuk Cilacap, Palingkuas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba, saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Pak, saya punya rencana menikah.
11: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
10: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
11: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
10: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
11: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
10: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
11: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
10: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
11: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
12: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
13: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1.000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
14: 9.3 bercahaya.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Ngetip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Lebih 22 menit masih bareng sama Radika di Rock and Relax. Di sapa yang sudah bergabung ada Dimas Dedi Pala, mau request lagunya dari Riff yang Lo Tuh Yeh. Boleh, nanti Radika cariin. Terus masih ditunggu juga buat yang lain yang mau request lagu Rock Indo dan juga Manca untuk menemani malam hari ini. Gasken, gasken, gasken. Barangkali yang udah ngantuk boleh istirahat dulu. Nanti Radika temenin juga barangkali untuk menemani istirahatnya. Cuci muka, cuci kaki juga, terus gosok gigi, terus tidur sambil dengerin lagu-lagu Rock Indo dan juga Manca sampai terlap. Buat yang masih aktivitas gak apa-apa, fokus aja. Kalau mungkin rada-rada sepet matanya, rada-rada ngantuk, boleh mungkin bisa ngopi ya. Kopinya udah habis Dika, tapi masih ngantuk juga. Oh, mungkin perlu memang tidur ya.

Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Pada Reef dengan Low to Yeah.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat taunin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
5: 94.3 Jepang.

0: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalirkan bisa air.
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
6: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3

Oke, sudah hampir jam 11 malam dan gak kerasa. Terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang sudah dengerin dan juga menyimak, yang udah WhatsApp juga dari tadi jam 7 malam sampai dengan malam hari ini. Semoga bisa terhibur di akhir pekannya untuk menyongsong di minggu yang baru di hari Senin besok. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan juga kesehatan, dimudahkan untuk segala apapun yang sedang dijalankan. Amin. Tadi kami undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani aktivitas para pendengar sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang luas, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan tentunya diberi keistiqomahan di dalam menjalani hidupnya. Amin Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, ketika kita kecil, kita masih sekolah di tingkat sekolah dasar, setiap hendak pelajaran kita memulainya dengan satu doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa ini ternyata memiliki kandungan makna yang luar biasa, sangat-sangat dalam. Ketika seseorang berucap raditu billahi rabba, aku ridho, aku rela Allah sebagai Tuhan, artinya bahwa orang tersebut adalah memposisikan dirinya sebagai hambanya Tuhan, hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Itu juga kemudian menjadi tidak boleh seseorang untuk mensukutukan Tuhan selain Allah. Sehingga dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang dikehendaki. Dari sini jelas bahwa perbuatan syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu dosa besar dan Allah tidak akan mengampuninya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih, sudah memberikan rizki kepada kita semua untuk bekal hidupnya. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga praktis bahwa masing-masing kita adalah sudah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal hidupnya. Nah, kalau Allah sudah memberikan rizki kepada kita, kemudian kita tidak terima kasih kepada Allah, tidak terima kasih kepada yang memberi, maka tentu wajar ketika Gusti Allah adalah murka. Kita saja sebagai orang tua yang ketika memberi sangu kepada anak, uang saku kepada anak, dan kemudian anak itu tidak mau terima kasih, tidak mau matur nuwun atas pemberian kita, kita juga bisa marah. Demikian juga kepada orang lain, yang ketika kita memberikan sesuatu, kemudian orang tersebut tidak mau terima kasih, juga tentunya kita akan marah. Itu pula yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian disekutukan, maka Allah juga akan murka, karena Allah adalah yang memberinya rezeki, kemudian malah justru disekutukan dengan sesuatu. Sesuatu ini banyak artinya. Bisa sesuatu itu berupa malaikat, bisa sesuatu itu berupa nabi, bisa sesuatu itu berupa jin setan, bisa sesuatu itu berupa barang yang dianggap memiliki kekuatan. Nah, ini kalau disekutukan kepada Allah, maka perbuatannya ini disebut dengan musyrik, nilainya adalah dosa. Sehingga orang yang berkata raditu billahi robba, dia akan merasakan dirinya bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya selain daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang tersebut akan berucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali adalah dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Termasuk dalam penghayatan pemberi kultum, maka orang yang terbiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah ini lebih luwes ketika mendapatkan sesuatu cobaan, sakit misalnya, di mana seseorang ketika harus miring saja berat, maka orang yang terbiasa berucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dia akan mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi yang tidak biasa, tidak bisa, maka dia akan hanya merintih kesakitan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sejalan dengan ajaran agama kita, agama Islam. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, yaitu bahwa seseorang yang berdoa tadi berkata, menyatakan dirinya bahwa ridho Islam sebagai agamanya. Ini juga luar biasa sekali, karena menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memeluk agama Islam, dia berada di dalam cahaya Tuhannya. Wa man yashrah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Orang yang mau bersedia, punya kesanggupan, dibukakan dadanya memeluk agama Islam, maka dia berada di dalam cahaya Tuhannya. Nah, ini yang berkata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'an. Sehingga dengan demikian kita perlu memelihara keislaman kita, karena Islam diibaratkan sebagai cahaya. Kita bisa menghayatinya ketika listrik mati, maka kita akan kegelapan, berjalan tersandung-sandung, mencari barang sesuatu juga susah karena gelapnya. Sehingga ada doa di dalam Islam, ada Allahumma akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Ya Allah, aku minta kepadamu keluarkan kami dari kegelapan menuju ke terang benderangan, supaya enak segala sesuatunya. Di dalam ayat yang lain disebutkan hal yastawil a'ma wal basir, beda enggak orang yang melihat dengan orang yang buta yang berada di dalam kegelapan? Tentunya berbeda. Orang-orang buta melihat semuanya adalah gelap, sehingga mereka butuh alat untuk menandai bahwa di depannya ada benda. Tetapi orang yang melihat berada di dalam keterang benderangan, maka dia akan enak-enak aja untuk berjalan. Dan ini tentunya merupakan satu rahmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kadang-kadang kita terlena, terlupa, karena sudah terbiasa berada di dalam cahaya ini, yaitu sudah terbiasa terang benderang, sehingga hal itu dirasanya bukan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, yaitu seseorang yang berdoa tadi rela ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai satu ungkapan refleksi di mana seseorang ridho dengan Nabi Muhammad sebagai utusannya adalah dia akan senantiasa membaca salawat, membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini yang pertama disebut salawat Muhammadiyah, yaitu yang ada ungkapan Muhammadnya. Dan yang kedua adalah disebut salawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya terdapat kata-kata Ibrahim. Ternyata bahwa apa yang diungkapkan ini juga punya efek kepada yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi, orang yang membaca salawat atasku satu salawatan saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya penghargaan kepada dia yang membaca salawat. Orang yang memperbanyak salawat atasku, maka kata Nabi, aku akan menjadi pensyafaat kepada dia nanti di hari kiamat. Sehingga gak main-main yang namanya salawat ini. Dan salawat beda dengan amal-amal yang lain. Ketika seseorang misalnya membaca Al-Quran dengan riaan, melaksanakan sholat dengan riaan, ingin diketahui oleh orang lain, ingin dipuja oleh orang lain, seperti calon mertua misalnya atau calon istri, maka ibadahnya itu adalah termasuk yang sia-sia. Tetapi ketika kita membaca sholawat, meskipun itu riaan, meskipun itu tidak suci sekalipun, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya baca sholawat dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga penting kepada kita semuanya untuk mewariskan kepada generasi muda kita, anak-anak kita, juga mengenal terhadap sholawat. Apalagi adalah sholawat Jibril. Ada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dibaca banyak-banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada orang yang membacanya itu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku minta kepadamu tambahi aku ilmu. Karena mau membaca, mau belajar, maka minta kepada Allah untuk ditambahi ilmu. Warzuqni fahma, tetapi tidak lupa adalah minta juga dikasih pemahaman. Karena boleh jadi orang tambah hafalannya, tapi tidak paham apa yang dia hafal. Ini bedanya antara ilmu dengan paham. Nah, boleh jadi orang hafal tetapi tidak paham. Maka juga perlu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diparingi kepahaman. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang semangat di dalam beribadah, menjalani hidup dengan penuh ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ketemu maning karo kula Delia. Kiye nang acara Cilacap seminggu kiye. Wis seminggu kiye ana maneka warna kabar lan kedadian penting sing wis dirangkum nggo sedulur kabeh. Sekang perkembangan pembangunan, pelayanan masyarakat nganti kabar-kabar pilihan liyane nang Cilacap. Kiye mangga ringokna nang radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Umah semi permanen nang dalan Semangka, Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Cilacap, kobong lagi dina Senin wengi tanggal 24 Agustus 2016, kira-kira jam 8 lebih seperempat. Umah ukuran kira-kira 15 meter kue kobong gede. Geni diperkirakna asale sekang terminal stop kontak sing nyambung karo radio sing ora tau dipateni. Genine banjur cepet nyebar nganti tekan bagian payon. Warga langsung nyoba mateni geni lan nglaporna kedadian kue maring pos damkar Kroya. Petugas teka sekitar 10 menit sewise laporan lan langsung nindakaken pemadaman, pendinginan nganti pendataan. Ora ana korban jiwa utawa luka. Nanging kerugian ditaksir kira-kira nganti 150 juta. Klebu umah, loro montor, TV, sekitar 1,5 ton pari, lan perabotan umah liyane. Penyebab sementara diperkirakna sekang korsleting listrik. Masyarakat diimbau aja ninggal peralatan elektronik sing isih murup lan ora diawasi. Karo kon rutin meriksa instalasi listrik.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap liwat BBBD terus ngintensifna penyaluran bantuan banyu resik nggo warga sing kena dampak kekeringan. Nganti tanggal 24 Agustus 2016 wis disalurna sekitar 2,4 juta liter banyu resik utawa pada karo 474 tangki. Bantuan kue wis tekan maring 14.944 kakak atawa 37.106 jiwa sing nyebar nang 41 desa lan 16 kecamatan. Kepala Pelaksana BBBD Cilacap Taryo ngomong bantuan kue nggo nulungi warga sing mula kesusahan golet banyu resik merga musim ketiga. Bantuan banyu resik kue asale sekang APBD Kabupaten Cilacap lan bantuan CSR perusahaan lan mitra. Sekang APBD ana 92 tangki atawa 400 liter. Dene sekang CSR lan mitra ana 382 tangki atawa 1,9 juta liter. Khusus minggu tanggal 24 Agustus BBBD nyalurna ana 12 tangki banyu kanggo warga nang 7 desa nang 5 kecamatan ya kue Kawunganten, Kesugian, Dayeluhur, lan Gandrung Mangu. Penyaluran kie diharapna bisa nyukupi kebutuhan banyu warga sing agi ngadepi kekeringan atawa nang musim ketiga.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pedangan umai warga nang Dusun Cikalong, Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Cilacap, kobong agi dina Selasa tanggal 20 Agustus 2016 wengi. Kobongan diperkirakna gara-gara pawon sing kelalen durung dipateni. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo ngandakna kobaran kedadean sekitar jam 6:30 wengi. Umah sing kobong ya kue duweke Mariatun. Kobaran pertama dingerteni tanggane korban. Sewise krungu suara letupan pring sing kobong. Pas metu umah, seksi jenenge Mudakir weruh geni wis ngobong bagian pedangan mburi umai korban. Geni banjur merambat maring bagian umah liyane. Mudakir bareng seksi liyane teguh lan warga njajal mateni geni nganggo alat seanane. Ning merga kobongan wis saya gede, warga banjur njaluk bantuan maring petugas pemadam kebakaran. Laporan ditampa pos damkar Sidareja jam 6:30 wengi atau jam 8:31 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung mangkat maring lokasi kanthi wektu respon sekitar 2 menit. Petugas banjur nindakna pemadaman lan pendinginan. Geni kasil dikendalikna sewise petugas ngentekna kira-kira ana 1000 liter banyu. Ora ana korban luka atau korban ninggal nang kedadean kue. Ning bagian buri pedangan lan bagian umai korban kobong. Kerugian diperkirakna nganti sekitar 20 juta rupiah. Sing nangani kobaran kue direwangi personel Polsek Sidareja, Satpol Kecamatan, Koramil 11 Sidareja, lan warga setempat. Kie pituture Pak Gatot, Kepala Pol PP Damkar Cilacap.
2: Dengan adanya laporan itu kami mendapatkan laporan ke Pos Damkar Sidareja menuju TKK dan kami meluncur ke posisi TKK tersebut. Kemudian kami menghabiskan kurang lebih 1000 liter dan penyebabnya adalah tungku pawon yang lupa dimatikan. Alhamdulillah tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Kerugian adalah dapur rumah Ibu Mariatun terbakar dan kerugian kurang lebih 20 juta. Kemudian respon time kami adalah 2 menit ya, dibantu teman-teman Polsek Sidareja, Satpol Sidareja, Koramil Sidareja dan warga masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Damkar Sidareja untuk melakukan pemadaman.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Lapas terbuka kelas loro B Nusa Kambangan nyerahna remisi umum tahun 2016 kanggo memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia agi dina Senin tanggal 17 Agustus 2016. Acara dilakoni nang aula lapas lan dihadiri kalapas pejabat pegawai uga warga binaan. Sekang total 45 warga binaan ana 34 wong sing entuk remisi alias pengurangan hukuman. Ya kue 30 wong go remisi umum siji lan 4 wong entuk remisi umum loro. Sekang 4 penerima remisi umum loro, 3 warga binaan langsung bebas merga masa pidanane wis rampung. Dene siji wong esing lakoni pidana subsidiar. Kepala Lapas Terbuka Nusa Kambangan Aryo Galih Maduseno ngarep na anane remisi kue bisa dadi motivasi kanggo warga binaan supaya terus melu pembinaan lan ngowahi uripe dadi lebih apik. Salah siji warga binaan sing langsung bebas jenenge Priyo ngaku bersyukur merga siki wis olih kesempatan nggo bali maring tengah masyarakat. Kanggo Priyo lan loro kancane, remisi kue ora mung soal pengurangan masa pidanane, nanging uga dadi kesempatan kanggo miwiti urip anyar lan ninggalna masa lalu. Kanti semangat Freedom Start Today, dheweke kepengin balik maning maring masyarakat kanti nggawa pengalaman, pelajaran lan tekad kanggo urip sing lebih apik.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur, ana kedadean kobongan nang panggonan penyimpanan sementara jaring nelayan dermaga loro mburi kantor Toksindo dalan lingkar selatan Cilacap agi dina Selasa esuk tanggal 18 Agustus 2016. Kobongan kawitane keton kira-kirane jam 5 esuk. Geni wis gedhe lan nyamber kapal nelayan sing ana nang perke kono. Angin sing cukup banter nggawe warga kuwatir kobongan bisa nyebar maring kapal liyane. Petugas keamanan pelabuhan PPSC banjur nglaporna kedadian kuwe maring Damkar Cilacap. Tim pemadam langsung teka lan nglakoni pemadaman, pendinginan lan pengecekan kanggo mesti kena wis ora ana titik geni. Petugas ngentekna kira-kira ana 8000 liter banyu nggo mateni kobongan kue. Miturut Damkar, penyebab sementara diperkirakna sekang gesan rokok sing urung sidem alias esi ana bambane. Ora ana korban jiwa atawa korban luka. Ningen ana kira-kira swidak lembar jaring nelayan kobong karo kerugian materi kira-kira 4 juta. Kiye pituture Pak Gatot, Kepala Damkar Cilacap.
2: Akan kami sampaikan tentang kejadian kebakaran yang ada di posisi PPSC ya, PPC Cilacap, pada tanggal 18 Agustus 2026. Waktu melapor pukul 5.15 menit dini hari pada setelah subuh. Pemiliknya adalah Saudara Seno. Saudara Seno adalah 50 tahun, alamat kios pasar PPC. Kemudian kami sampaikan saksinya adalah para warga sekitar PPC. Kemudian Pak Seno melihat api sekitar pukul 5 pagi, sudah membesar di bagian posisinya di belakang kantor atau pabrik Toksindo. Kemudian jaring yang khawatirkan menyambar kapal nelayan karena memang berdekatan dengan parkir kapal nelayan yang pada waktu itu sangat penuh dengan nelayan yang tidak melaut. Kemudian kami mendapatkan laporan pada pukul 5.15 menit. Kemudian tim langsung meluncur menyiapkan APD ke lokasi tersebut dengan waktu tempuh 3 menit sampai lokasi. Kemudian kita melaksanakan pemadaman dan pendinginan dilakukan dengan overhaul. Pada kesempatan ini, taksiran kerugian kurang lebih 4 juta. Karena itu ada isinya adalah 60 lembar jaring nelayan. Menurut saya juga lebih harganya karena sekarang harga jaring nelayan itu mahal. Kemudian kita menyelesaikan waktu dalam 20 menit. Yang terlibat adalah teman-teman Pos Damkar Cilacap, kemudian ada unsur relawan pemadam kebakaran dan teman-teman Basarnas Kantor Cilacap. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, dan kami harapkan untuk masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah yang tidak terkontrol, yang tidak diawasi dari mulai menyalakan sampai dengan selesai. Kemudian memastikan ketika sudah selesai, kami harapkan juga dipastikan sudah benar-benar padam. Karena beberapa peristiwa waktu yang lalu, pembakaran sampah itu akhirnya jadi merembet ke bangunan rumah atau bangunan gedung atau mungkin dunia usaha.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur kowe miki informasi pilihan sekang wilayah Cilacap sedawane Seminggu Kie. Wis diwartakna nang acara Cilacap Seminggu Kie. Ajak lalen ringok namaning minggu ngarep ya. Matur nuwun iki kula Delia pamit. Matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: emangannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Cahaya.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Asem banget, tambah gede ya.
9: Iya, ya, selamat. Kamu nampak RT yang lebih anak ke ya.
8: Lama. Kanca STM. Kenalan.
10: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
8: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo. Kalau
9: ya enak, ya mau.
10: Bukan sih,
8: kalau petanyo ya.
9: Ini rokok yang pak, cukai nih pak, polosan. Gak ngerti orang, ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan aku rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
10: Gak sekaya kaya larang, kisimukan tapi enak pak.
9: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita lihat-lihat nih. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jine sampai 5 tahun pak.
11: Dan ini menjadi temen bro.
10: Temen bro ramah dini ya.
9: Nah, dulur, ayo datang kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomere.
11: Dari kesempatan kalau siapa? Bilung aku,
8: woi, kok terima kaya lagi ya?
11: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Berbabaran rakenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11105.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
5: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon ko. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Cahaya.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
2: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dayan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Rahannya ya kita akan pulihkan kembali.

0: susun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu. Kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.